kwaba atam marwa to ko kwa ni taba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga ri ka ka to tani ti ye ka ga me pate ga do ka jo de tana me ya ta de te ni na me u tamu dan du ri e to mi ya kwa mbu ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ni di ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni o tamu ti ga ye ni ya ga Bapa, tu takkan dapat mengutang. Kau siapa? Kau siapa? Kau tak cukup mengutang. Kau siapa? Kau siapa? Kau iya dapat mengutang. Kau siapa? Kau siapa? Kau takkan ni cewi mengutang. Kau siapa? Kau siapa? Kadai ni iya tu mengutang. Iya mengkuri iya. Bisa dah rupanya kau iya. Bisa tidak mengutang. Beni. Kalau mengutang, kau siapa? Kau siapa? Kau tak dulu mau. Dah dia mengutang ni apa? Atau apa hari dua siapa? Tapi kalau boleh tenir boleh bukan dua timi apa? Bagi biar kah? Kau ini nama beni boleh kau dua mumpam. Kau ini nama iya dengan boleh ilmu. Como va kina akina do ga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa ni ba twa na miya ngwa adwara miya ga do amara pi mu amu da panji ado ka da kenda ta mo ka do ni ko ti minisi ye woni woni do panade do la ta

Ovo No jagbagba Yonya doda siwa Game manu asi o kaka Ava no troka o pono vi o bo Fike bele po galea Mukao Au kebe dua Mukao Nekba ni tekbe la goe cha Mukao Paske ame bubenya Mukana me buo No nya doda siwa Vovo manu asi o kaka Kafla, ana home, akongo tido da yame. Be anya, nukole da la huebu meo. Be anya.

Povo No jagbagba Yonya doda siwa Game manu asi o kaka Ava no troka o pono vi o bo Fike bele po galea Mukao Au kebe dua Mukao Nekba ni tekbe la goe cha Mukao Paske ame bubenya Mukana me buo No nya doda siwa Vovo manu asi o kaka Kafla, ana home, akongo tido da yame. Be anya, nukole da la huebu meo.

siame vo vo vo. No jagbagba yonya tota siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

upon of you bow. Fike bele po galea mukao. Au kebe dua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la webumeo.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troka o pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.